Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada yang mana pagi ini mengikuti siaran Pro 1 RRI Serui. Dan pendengar, kami menuju ke gedung gereja Jemaat GKI Yeditia Seru Laut untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi edisi 21 Juni 2026.

Yellow. Selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai yang tadi yang kedua, Minggu 21 Juni 2022. Ibadah pagi yang akan dipimpin oleh Ibu Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Espayani S.Si. Jemaat diundang berdiri dan kita akan menyanyi menyambut ibadah pagi ini dari dalam nyanyian Yohanes nomor 2 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.

Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera datang bagi kita semua. Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah dengan penuh sukacita kita memuliakan Tuhan di dalam nyanyian nomor 8 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Nyanyian

Kita akan mendengarkan vokal grup suara kasih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dipersilakan vokal grup suara kasih.

Jemaat Tuhan yang diberkati, puji-pujian berbalas-balasan yang akan kita memuliakan Allah yang telah memberikan kita. Kita akan melihat pada Kitab Mazmur pasal 91 pada ayat 1 hingga ayat 16.

Mazmur 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Pelayan akan membacakan perikop dan ayat ganjil. Bapak Ibu Jemaat dan Menteri Jemaat membaca ayatnya yang benar. Demikianlah firman Tuhan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang

empat pertuduhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular terung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikianlah mazmur kepada Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 8 pada baitnya yang ketiga dan

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempersiapkan nyanyian rohani 138, nyanyian rohani nomor 138 pada baitnya yang pertama, sesudah kita mengaku dosa, dan baitnya yang ketiga, sesudah kita mendengar berita anugerah. Nyanyian rohani 138 pada baitnya yang pertama, sesudah kita mengaku dosa, dan baitnya yang ketiga, sudah kita mendengar berita anugerah. Kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Nyanyian rohani 138 pada baitnya yang pertama membunuh.

Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh, Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada baitnya yang ketiga,

Jemaat, silakan berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan.

0: Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan menolong kita dengan hukum Tuhan ini. Disilahkan jemaat duduk kembali. Paduan suara PKB Rayon Baitani disilahkan untuk memuji Tuhan. Dan pujian yang kedua, vokal grup Narwastu. Yang pertama, paduan suara PKB Rayon Baitani.
1: Public is excellent.

Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh para pendengar RRI Serui yang selalu diberkati. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mempersiapkan nyanyian rohani 126 sebagai permohonan kita melalui kuasa Roh Kudus menuntun, menyertai kita dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan.

Pembacaan Firman Tuhan yang terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kitab Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Kalau jemaat sudah temukan bagian firman Tuhan ini di dalam Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua dapat mengikuti pada bagian Alkitab masing-masing dengan perikop faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia, orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelah yang akan tinggal. Tetap tinggal di situ, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan bersaksi, menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian di minggu pagi hari ini. Pendengar RRI Serui, umat Tuhan Kristiani yang ada di kota Serui dan jemaat Tuhan yang diberkati, shalom. Tema khotbah kita yaitu faedah daripada menuntut hikmat, seperti perikop pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan semua para pendengar dari seluruh yang diberkati, konteks pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini adalah konteks yang berpusat pada sebuah nasihat yang datang, sebuah nasihat yang datang dari para orang tua yaitu seorang ayah atau bapak
kepada anak-anaknya, yaitu tentang faedah atau kegunaan atau manfaat keuntungan dari yang diperoleh dari hikmat. Sebuah nasihat yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya tentang faedah menuntut hikmat adalah suatu hal yang sangat penting, dan kita sebagai manusia pun dapat mengetahui bagaimana hikmat itu dapat bertindak sebagai pelindung akan moral kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan ini punya satu kesatuan yang utuh, di mana Raja Salomo memberikan pencerahan tentang kondisi kehidupan yang nyata dialami oleh manusia ketika manusia itu tidak takut akan Tuhan dan tidak punya hikmat dari Tuhan.

Ayatnya yang pertama, hai anakku, diawali dengan pembacaan firman Tuhan tadi menunjukkan kepada kita bahwa sebuah didikan yang sangat dekat dari orang tua terhadap anak-anak, bahkan juga dari seorang guru kepada murid. Itu didikan yang sangat intim, yang sangat dekat, sebuah didikan yang penuh kasih. Kalau dibilang hai anakku, itu sebuah didikan yang penuh kasih yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya supaya anak itu tidak tersesat dan tidak mengambil keputusan yang salah. Melainkan dari nasihat itu pula ada nilai khusus untuk kehidupan di masa depannya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat itu sebuah kemampuan kita manusia untuk dapat memahami kehidupan yang benar. Hikmat itu menggunakan pengetahuan dengan benar atau secara bijak, dan kita dapat menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi hikmat itu berasal atau anugerah Tuhan. Jadi di dalam tradisi Alkitab, hikmat itu bukan sekedar kecerdasan orang-orang yang berintelektual, tetapi hikmat itu kemampuan untuk hidup takut akan Tuhan dan membuat keputusan yang benar dan mendatangkan shalom atau damai sejahtera bagi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan seluruh pendengar RRI Serui, umat Kristen yang ada di Kepulauan Yapen yang Tuhan kasihi. Ada tiga hal penting dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini. Yang pertama, untuk mempunyai hikmat, seseorang harus hidup dalam kerendahan hati. Dan di dalam kerendahan hati itu, ia harus menerima sebuah proses yang panjang. Ia harus bertanggung jawab dengan aktif, menerima, menyimpan, memperhatikan, berseru, dan mencari hikmat itu seperti mencari harta yang terpendam. Bagaimana seseorang yang mencari harta yang terpendam? Tentu ada dalam ketaatan. Ia akan melihat dan merasakan hasil akhir. Proses yang panjang, dia akan melihat hasil yang akhir. Dan mengapa demikian? Karena kalau dengan sungguh-sungguh dari hasil akhir itu akan menuntun ia kepada takut akan Tuhan, dan ia semakin kenal siapakah itu Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita harus tahu dari mana sumber hikmat itu. Sumber hikmat itu dari Tuhan, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Sumber hikmat itu dari Tuhan. Tuhan satu-satunya sumber hikmat yang sejati. Kalau dibilang hikmat yang sejati, maka kita harus mengaku dengan rendah hati bahwa hikmat ada dalam kehidupan manusia adalah merupakan kedaulatan Allah. Sesuatu yang diberikan dan itu atas kuasa Allah, dan sesuatu yang nyata dalam kehidupan manusia ketika ia memiliki hikmat akan ada perbedaan lewat pikiran, lewat perkataan, dan lewat sikap dan perilaku hidupnya. Suatu perbedaan yang sangat nyata kalau hikmat Allah itu ada, dan itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Di luar dari itu bukan hikmat dari Tuhan, tetapi hikmat manusia. Kalaupun orang lain tidak ada damai sejahtera, itu dapat kita nilai bahwa bukan hikmat dari Tuhan. Pengajarannya seperti ini, tetapi sikap dan perilakunya tidak seperti yang diberitakan, maka itu bukan hikmat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sumber hikmat hanya dari Tuhan, dan itu berguna bagi manusia yang takut akan Tuhan. Hikmat itu akan menjadi perisai. Hikmat itu akan menjadi penjaga hidup kita. Orang yang taat

Orang yang hidupnya jujur, orang yang hidupnya adil dan tidak bercela, Tuhan akan menjaga dia, Tuhan akan menjadi perisai dan perlindungan dalam hidup. Benar atau tidak, kita bisa merasakannya. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga, yang sangat penting bagi kita renungkan, bahwa kita dapat merasakan sebuah dampak yang besar ketika jujur, adil, setia dan takut akan Tuhan. Ada dampak yang besar. Kita dapat melihat itu pada ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh umat Kristen yang diberkati. Hikmat Tuhan yang sejati itu akan menjaga seseorang sehingga ia tidak ikut terpengaruh dalam tipu muslihat. Ia juga tidak berjalan di dalam jalan yang gelap dan ia tidak punya perilaku yang sesat. Melainkan orang yang memiliki hikmat Tuhan yang sejati, ia akan terlindung. Ia akan dijaga dengan baik. Seperti kata firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-11, Tuhan perintahkan malaikat untuk menjaga dia di segala jalan. Dan Tuhan akan kenyangkan dia, keselamatan itu akan menjadi bagian hidup. Jadi orang yang takut akan Tuhan memiliki hikmat, dia akan terlindung, dia akan dijaga dengan baik. Dan di waktu konteks di mana zaman perjanjian lama, orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan, ia akan jatuh di dalam pencobaan. Pada ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19, terlindung dari perempuan jalang atau perempuan asing. Itu lambang di mana godaan moral. Ada orang yang tidak setia dan tidak hidup dalam dosa seksual, merusak masa depan dan tidak lagi bertobat. Maka dengan sendirinya neraka itu menjadi bagian. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang yang jujur akan tetap tinggal di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Orang yang jujur akan tinggal tetap di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ia akan dapat berkat damai sejahtera turun-temurun sampai kepada anak cucu. Sedangkan orang fasik akan disingkirkan, akan dipunahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada bagian penerapan yang kita akan kembali dalam kehidupan rumah tangga kita. Usaha kerja kita, pergumulan kita. Yang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab. Firman Tuhan itu harus selalu kita membaca. Dan kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hikmat Tuhan yang sejati itu tetap menjadi penolong dalam hidup kita. Itu penerapan kita. Saya ada melayani di Tunas Sekolah Minggu. Lalu saya menyampaikan bahwa siapakah anak-anak dan orang tua yang selalu membaca Alkitab? Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengangkat tangan. Oleh sebab itu di hari ini penerapan firman Tuhan bagi kita semua. Saya, pendeta, penatua, siamas, kita bicara, kita harus lakukan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, mari kita membaca, rajin membaca Alkitab, karena disitulah hikmat akan menolong kita. Kita punya banyak pergumulan. Kita bergumul dengan suami kita bergumul dengan istri kita bergumul dengan anak-anak kita. Pendidikan anak-anak itu menjadi pergumulan kita. Tapi kalau kita merajin untuk membaca Alkitab dan sungguh-sungguh berdoa, maka hikmat Tuhan itu akan terus menolong, melindungi kita, memberkati kita setiap saat.
kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai hakim yang benar. Tuhan akan datang. Itu janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan datang. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sepanjang kita hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Hikmat Tuhan itu tidak datang dengan cara yang instan, cara yang mudah, gampang. Tetapi hikmat Tuhan itu membutuhkan usaha keras. Hikmat Tuhan itu membutuhkan usaha yang keras. Siapa bilang membaca Alkitab dan berdoa itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa kalau kami orang tua duduk baca Alkitab, anak-anak dengar itu susah sekali. Sore-sore jam 6 sampai ke jam 12 malam. 1 jam atau 30 menit. Kumpulkan anak-anak membaca Alkitab dan berdoa, memuji Tuhan. Itu susah sekali. Tapi kalau ada, bersyukur. Itu bersyukur. Kita bisa berdoa dan membaca Alkitab. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17 itu dibilang tetaplah berdoa. Ayat 16, bersukacita senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, itu berarti berdoa, tetap berdoa berarti kita tidak lengah. Kalau kita lengah, maka tipu muslihat itu akan datang. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi karena kita kurang berdoa dan membaca Alkitab. Dan hari ini penerapan firman Tuhan bagi kita jemaat Gereja Sululau dan seluruh pendengar Resrui, bahwa hal yang sangat penting bagi kita, kita harus membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap saat dan tetap berdoa. Itu penerapan firman Tuhan supaya di dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 itu adalah bagian yang kita menerima berkat tapi juga kita terhindar dari berbagai dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan doa yang sungguh-sungguh maka kita akan terlindung dari berbagai pencobaan. Mari kita terapkan, bangun tidur di pagi hari kita membaca Alkitab dan berdoa. Ini cara atau tindakan kita yang praktis untuk mendengar suara Tuhan sebelum kita masuk dalam kesibukan kita lewat dunia ini. Jadi kita mendengar suara Tuhan dulu, baru kita pegang HP, baru kita putar televisi dan lain sebagainya. Lalu kita ibu-ibu bisa bekerja di dapur dan lain sebagainya. Lebih dahulu kita lewat sikap dan tindakan kita yang praktis mendengarkan suara Tuhan lebih dahulu lewat firman Tuhan. Iya. Kalau kita mendapatkan tantangan, kita mengucap doa dengan singkat, Bapak Ibu. Saudara-saudara, kita mengucap doa dengan singkat. Tuhan, beri aku hikmat-Mu untuk merespon tantangan ini dengan benar. Tuhan, tolong saya dengan hikmat-Mu. Kalau ada apa tantangan yang jangan buat sesuatu yang sampai terjadi sesuatu yang tidak ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita mendapatkan tantangan yang hebat, berdoalah di dalam hati, Tuhan, tolong saya dengan hikmat. Tuhan pasti akan memberikan dan pasti akan cepat sekali ada jalan keluar yang kita dapat. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, kita mengakui bahwa memang di dalam hidup kita ini ada keterbatasan.
Langkah awal kita untuk menerima hikmat itu ketika kita takut akan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan itu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat berbeda, kondisi dan keadaan yang sangat berbeda jauh yang kita rasakan. Kita akan tetap setia kepada Tuhan, itu yang kita akan rasakan. Pasangan hidup kita, baik suami, istri, baik anak-anak, orang tua, sesama kita, tetangga kita, ya, akan ada damai sejahtera. Dan kita menaruh, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dunia yang sementara kita jalani ini dunia yang sangat menawarkan segala sesuatu. Bola kaki itu menawarkan dan membatasi kita untuk dekat dengan Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara, dunia yang sementara, sebenarnya kita tidak sadar bahwa tawaran-tawaran yang begitu banyak, tetapi ya kita berpikir secara akal manusia, itu tidak apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi secara tidak sadar, itulah dunia menawarkan supaya jangan kita dekat dengan Tuhan. Walaupun hanya satu minggu, satu bulan, walaupun hanya satu hari. Iya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Biar tidak banyak, sedikit saja, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu dinilai oleh Tuhan. Kita hidup jujur, kita hidup adil di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan akan menjadi perisai dalam hidup kita. Kita ada di sini, keluarga kita yang ada di perantauan, anak-anak kita yang ada di perantauan, Tuhan menjadi perisai bagi mereka. Tuhan melindungi mereka. Karena yang kita melakukan itu sangat besar pengaruhnya kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita yang ada di perantauan. Sangat besar pengaruhnya dari kita yang ada di kampung ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita aktif untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, dan kita membaca firman Tuhan itu adalah penerapan dalam hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan paduan suara PW Jemaat GKI Yudipia Surulaut.

Thank you.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, datang pada persembahan syukur, bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Mari kita mempersiapkan nyanyian Mazmur 136. Nyanyian Mazmur 136 bait 1 hingga seterusnya.

Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Ada beberapa keluarga yang mengucap syukur. Yang pertama, keluarga S.A. Sandarburi Orareng atas bertambah usia anak Gelora Arbunes Denva Sandarburi yang menjadi 16 tahun pada tanggal 17 Juni 2026 dan mengikuti ulangan dengan baik. Keluarga J.Y. Nemberi mengucap syukur

dan jauh dari kaki yang baru selesai satgas dan akan pulang ke kampung halaman untuk melihat orang tua dan saudara-saudara. Yang berikut Ibu A. Orari Bayuri atas pertanyaan.

kekuatan, kesehatan, bahkan semua hikmat yang telah terus ada bagi kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga mengucap syukur oleh karena perkara-perkara Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengucap syukur karena Tuhan tambahkan satu tahun usia dalam hidup. Kami berdoa, menyerahkan, memohon kepada-Mu Tuhan memberikan umur panjang kepada anggota jemaat yang telah menyerahkan persembahan khusus bagi Tuhan lewat pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati, beri kuat dan sehat. Tuhan berikan hikmat untuk mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga dalam usia yang Tuhan anugerahkan, itu menjadi bagian berkat dan terus ada sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka berbagi bagi semua, baik orang tua, baik saudara-saudara, baik keluarga-keluarga bagi umat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa menyerahkan keluarga yang sementara dalam perjalanan menuju ke kampung halaman menengok orang tua. Bapa di surga, Engkau mendahului dalam semua perjalanan mereka dan tibakan dengan selamat. Dengan segala tujuan yang mereka jalani, semuanya itu ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan untuk menjadi perisai dalam hidup mereka, sehingga kembalikan mereka pula bersama dengan umat-Mu, dengan keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Keluarga juga yang ada yang mengucap syukur oleh karena Tuhan telah menuntun anak-anak dalam masa ulangan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi. Dalam semua hal yang mereka jalani, semua itu adalah hikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu, hamba sebagai perwakilan Allah dan umat Tuhan, hamba berdoa dan memohon, biarlah Engkau terus ada bersama-sama dengan anak-anak kekasih kami, sehingga mereka akan melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami berdoa juga menyerahkan keluarga yang mengucap syukur karena perkara-perkara yang telah mereka jalani melalui peminangan yang sudah berlangsung dengan baik. Mereka mengucap syukur karena turut campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga mereka merasakan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik. Maka kami berdoa dan memohon, biarlah kasih sayang Tuhan terus ada dalam kehidupan keluarga, untuk kehidupan mereka ke depan ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga yang tidak menyebutkan nama. Mereka memberikan sepersepuluh dari penghasilan yang ada. Buka tingkap langit, curahkanlah berkat-Mu mengalir dalam kehidupan tiap-tiap hari, sehingga mereka senantiasa terus ingat akan hak yang menjadi hak Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap mereka yang setia dan taat menyatakan sepersepuluh dari apa yang mereka terima. Terima kasih Tuhan Allah dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa mengucap syukur oleh karena Tuhan telah menyertai anggota atau umat Tuhan yang sudah menyelesaikan skripsi dan sudah mengikuti ujian. Tuhan memberkati, sediakan pekerjaan dan masa depan Tuhan boleh sediakan bagi anak-anak yang sudah menjalani masa studi. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Umat Tuhan yang memberikan persembahan diakonia, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa menyerahkan pelayanan RRI Serui yang hari ini boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan yang ada di tengah jemaat di Jasro Laut, tapi juga menjadi berkat bagi semua pendengar yang ada di Kepulauan Yapen. Dan semua siaran yang boleh terpancar keluar, Tuhan kami percaya lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian yang telah disampaikan, itu menjadi bagian berkat bagi semua orang. Berkati dan terus ada melakukan segala perkara bagi setiap orang yang mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Terimalah persembahan syukur yang telah dikerjakan oleh hamba-hambamu, dan terimalah hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan nyanyian rohani nomor 77 bait 1, 2 dan 3. Kita akan mengaku iman dengan memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 77 bait 1 hingga baitnya yang ketiga. Jemaat disilakan berdiri.

አንተ ስላገለ ማሪ ከዛ ማሰት ገራም ደዋ ሸፋአት ከዛብር ደዋ ባባዲ ሶርገ ካሚ ማሞቻብ ሽኩር በትሪማ ካሲ ከናንጎ ማሲም ንያርታይ ካሚ ሳምባይ ደትኪን kami berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan dari rumah pertama sampai rumah yang terakhir. Kehidupan rumah tangga, usaha dan kerja, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mau berdoa menyerahkan seluruh program kerja jemaat di Gereja Seluruh Laut ke dalam tangan-Mu. Dalam pelayanan unsur-unsur jemaat, dalam pelayanan di tengah rayon dan KSP. Hamba serahkan sepenuhnya, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh paduan suara dan vokal grup yang selalu setia untuk ada dalam pujian kepada-Mu ya Tuhan.

di dalam hidup mereka. Teristimewa kepada vokal grup kasih dan vokal grup narwastu. Tuhan memberkati mereka dalam setiap latihan yang mereka jalani. Pemimpin daripada paduan suara atau vokal grup ini, Tuhan memberkati mereka agar supaya mereka terus memuji dan memuliakan Engkau. Anak-anak yang selalu setia untuk ada dalam latihan puji-pujian, Tuhan berikan masa depan bagi mereka. Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati saudara-saudara, bahkan pendidikan yang sementara mereka tekuni. Terima kasih Bapa di surga, paduan suara PKB, paduan suara PW. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan unsur yang ada, sehingga mereka senantiasa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa menyerahkan pimpinan RRI Serui yang mana hari ini dapat melayani kami dalam siaran langsung pelayanan ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2026. Tuhan memberikan kepada mereka pimpinan bahkan semua pekerja-pekerja yang Tuhan telah beri tanggung jawab penuh. Tuhan memberkati pribadi dan keluarga, bahkan semua pekerjaan tiap-tiap hari di kantor. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Hamba juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pimpinan, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di negara Indonesia sampai kepada Papua. Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin. Beri hikmat sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar bersama. Ajarkan kami untuk firman Tuhan itu melekat di dalam hati kami, dan kami rindu untuk rajin membaca firman-Mu dan juga berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan juga pemimpin kami yang ada di Kepulauan Yapen, Bupati dan Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajaran yang ada di Kabupaten. Beri hikmat, tuntun dengan kuasa Roh-Mu yang

kepada masyarakat yang terendah. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga, hamba juga berdoa menyerahkan Gereja Kristen Injil Tanah Papua dari tingkat sinode, klasis dan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati klasis GKI Apen Selatan, badan pekerja klasis sampai seluruh program kerja yang sudah dikerjakan. Tuhan memberkati. Hamba berdoa menyerahkan panitia.

Penerapan Injil, penerapan-penerapan firman Tuhan di setiap rayon, di setiap unsur-unsur jemaat, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya bahwa dengan segala sesuatu yang Tuhan yang kau taruh dalam kehidupan kami, kami bekerja seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Para pemimpin penatua Siamas yang bekerja, minggu kerja yang sudah lalu dan kami akan melayani lagi di minggu kerja yang baru. Tuhan mendahului dan turut bekerja dalam setiap penatua Siamas, pendeta, bahkan semua kami yang bekerja. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, para lansia, ibu-ibu yang mengandung. Tuhan memberkati bahkan juga para janda, duda, yatim piatu. Tuhan pagari bentengi kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga di dalamnya kami bekerja, tidak di luar dari kehendak Tuhan, tetapi ketika kami bekerja, kami takut akan Tuhan, maka hikmat dari Tuhan itu akan menyertai, menolong, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga berdoa menyerahkan kepala kampung, ketiga kepala kampung yang ada di satu jemaat di Tiasurulau. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di kampung ini, Tuhan. Kampung Pasir Putih, Dawiti, dan juga kampung Surulau. Beri hikmat, kuat, dan sehat setiap layanan yang mereka kerjakan itu sampai menyentuh kepada setiap umat Tuhan yang ada, masyarakat yang ada di ketiga kampung ini. Roh takut akan Tuhan boleh terus bertumbuh di setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Terima kasih Tuhan Allah dalam kerajaan sorga. Mereka yang ada di balik kendali besi, hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang ada di rumah sakit oleh karena tubuh fisik mereka yang sakit, dengan darah Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah-rumah karena sakit, Tuhan pulihkan mereka dengan darah-Mu yang kudus dan suci. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, semua pekerjaan pelayanan di hari ini, baik bendahara jemaat, bahkan seluruh majelis jemaat dalam pengelolaan keuangan gereja, hamba serahkan sepenuhnya. Biarlah kuasa kasih Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam seluruh pekerjaan yang kami kerjakan. Karena pada akhirnya kami akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami. Ampunilah kami dari segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2026. Kita mempersiapkan nyanyian rohani nomor 131. Nyanyian rohani nomor 131 pada bait 1, 2, dan 3. Bait 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Baitnya yang ketiga dalam keadaan berdiri. Pimpin aku Tuhan Hua dalam

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakitimu di waktu siang atau bulan di waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu.

Pertama-tama terima kasih kami sampaikan kepada pelayan Ibu Pendeta Yesbayai, Istri Deol yang telah memimpin ibadah. Tuhan memberkati, memberkati keluarga, Bapak dan anak-anak. Yang kedua kepada RRI Serui yang hari ini telah melaksanakan siaran langsung lewat YouTube ataupun lewat RRI untuk Serui dan sekitarnya, tapi juga Tanah Papua. Tuhan memberkati Kepala RRI Serui, seluruh staf dan yang melaksanakan di lapangan untuk melaksanakan penyiaran langsung. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada Vokal Grup Suara Kasih dan Narwastu, Vokal Grup Paduan Suara PKB Rayon Baitani yang telah memimpin ibadah, tetapi juga kepada Paduan Suara PWGKI, Tuhan memberkati dalam pelayanan di hari ini.

langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar. Pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 11.03 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat di Jemaat Yedidya Seru Laut yang dipimpin oleh Pendeta Sipora Payai SSI Teol.

Oke, pendengar dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat berhari Minggu dan beribadah bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Minggu pagi. Hari Minggu 21 Juni 2026, semoga Tuhan memberkati.

Anda pendengar pukul 11 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi bertemakan hilirisasi akan kami hadirkan berturut-turut ke ruang dengar Anda. Hilirisasi ayam terintegrasi tetap di Sumbawa. Pendengar, Bupati Sumbawa, Insinyur Haji Syarafuddin Jarot MP, memastikan program strategis nasional PSN hilirisasi ayam terintegrasi tetap dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Kepastian tersebut disampaikan menyusul munculnya isu yang menyebut proyek bernilai triliunan rupiah itu akan dipindahkan ke daerah lain. Pendengar, dalam keterangan persnya, pada hari Jumat 19 Juni 2026, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengawal realisasi proyek yang digadang-gadang menjadi salah satu pusat pengembangan industri peternakan modern terintegrasi di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana diketahui, proyek hilirisasi ayam terintegrasi yang dijalankan BUMN PT Berdikari di bawah naungan ID Food dan Danantara itu memiliki nilai investasi sekitar 1,2 triliun rupiah hingga 1,7 triliun rupiah. Proyek tersebut telah ditandai dengan peletakan batu pertama, groundbreaking, pada awal Februari 2026 di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir. Namun hingga kini pembangunan fisiknya belum dapat direalisasikan. Dengar, menurut Bupati, kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan status lahan di lokasi yang telah ditetapkan. Lahan di Serading merupakan aset milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga pemanfaatannya untuk proyek tersebut harus melalui mekanisme dan persetujuan tertentu. Berdengar, di tengah proses tersebut, kata Bupati, muncul peluang keterlibatan Kabupaten Bima dalam pengembangan proyek yang sama. Direktur Hilirisasi kemudian membuka opsi pengembangan fasilitas di Kabupaten Bima guna melayani kebutuhan wilayah Dompu hingga Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, meski demikian, Bupati menegaskan bahwa keterlibatan Kabupaten Bima tidak menghilangkan posisi strategis Kabupaten Sumbawa dalam proyek nasional tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumbawa bahkan telah menyampaikan kesiapan untuk menyediakan lahan alternatif apabila proses pemanfaatan lahan Serading tidak dapat diselesaikan dalam waktu.

Pendengar, untuk mengatasi persoalan lahan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini tengah mendorong skema kerjasama antara badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara. Dalam skema tersebut, lahan serading direncanakan menjadi penyertaan modal pemerintah Provinsi NTB kepada BUMD yang kemudian akan menjalin kerjasama bisnis dengan PT Berdikari. Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah opsi lokasi alternatif guna memastikan proyek strategis tersebut tetap terrealisasi di Kabupaten Sumbawa. Ia optimis Kabupaten Sumbawa tetap menjadi bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi meskipun pelaksananya dilakukan bersama Kabupaten Bima.

Ya, pendengar, kita beranjak ke informasi hilirisasi berikutnya. Global Group dukung hilirisasi dan ketahanan pangan nasional. Pendengar, selama hampir 70 tahun, Global Group tumbuh bersama Indonesia dengan keyakinan bahwa kemajuan perusahaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk petani dan nelayan. Komitmen terhadap sektor pertanian telah menjadi bagian dari perjalanan perusahaan sejak generasi pendiri. Pada tahun 1963, almarhum Tayyib Muhammad Gobel, pendiri perusahaan, mendirikan PT Pabrik Diesel dan Traktor atau Padi Traktor, yang menghadirkan berbagai alat mekanisasi pertanian, mulai dari traktor, pengering gabah, penyemprot hama, hingga mesin pengolah beras untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil panen. Ya, pendengar, semangat tersebut terus diwujudkan Global Group dengan berbagai pengembangan di Gorontalo melalui berbagai inisiatif strategi yang mendukung transformasi daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pangan di Indonesia Timur. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan ketahanan pangan nasional, termasuk melalui pengembangan hilirisasi peternakan ayam, berbagai investasi terus dikembangkan untuk membangun rantai nilai yang terintegrasi, mulai dari produksi, industri pengolahan, logistik, hingga akses pasar.

Ya, pendengar, berbagai inisiatif yang ditampilkan Global Group di PENAS 2017-2026 merupakan bagian dari visi jangka panjang pembangunan Gorontalo sebagai pusat agrominapolitan Indonesia Timur. Visi 2051 yang diinisiasi oleh Rahmat Gobel tersebut bertujuan untuk mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah, pengembangan kota agrominapolitan, membuka akses investasi dan penciptaan lapangan kerja, penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta mendorong pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai Chairman Global Group, Rahmat Gobel juga secara konsisten mendorong realisasi visi tersebut melalui berbagai inisiatif, mulai dari membuka akses investasi, menghubungkan program CSR lintas perusahaan untuk mendukung sektor pertanian, hingga memperkuat infrastruktur pertanian melalui berbagai skema pendanaan dan kolaborasi untuk Gorontalo.

Pendengar, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat hilirisasi yang saat ini menjadi prioritas nasional, yaitu memastikan lebih banyak nilai ekonomi tercipta di dalam negeri dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan hilirisasi, dan kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pendidikan adalah jendela dunia. Pendidikan dapat berlangsung dimanapun, tidak terbatas pada schooling saja, melainkan dapat berlangsung di keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lingkungan. Melalui tema Hardiknas tahun 2023, bergerak bersama, semarahkan merdeka belajar, kita mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Tidak ada kata terlambat untuk kita terus belajar dan belajar. Tetap giat menuntut ilmu demi perubahan bangsa.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Istri di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan ketahanan pangan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Lahan sempit bukan halangan bagi KT Mekarjaya, hidupkan ketahanan pangan. Pendengar, semangat mewujudkan ketahanan pangan terus bertumbuh di tengah kawasan perkotaan. Salah satunya ditunjukkan oleh kelompok tani Mekarjaya yang berada di Kampung Keparakan Lor, Kelurahan Keparakan, Kemantren, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Kelompok tani Mekarjaya terbentuk sejak tahun 2020. Meski berada di lingkungan padat penduduk dengan lahan terbatas, kelompok tani ini tetap aktif mengelola berbagai tanaman pangan, mulai dari terong, cabai, tomat, kangkung hingga sawi. Ya, pendengar, hasil panennya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok dan warga sekitar. Kelompok ketua tani Mekarjaya, Eko Supriyono, mengatakan tanaman seperti terong dan cabai dipilih karena relatif mudah dibudidayakan dan cukup tahan terhadap kondisi lingkungan. Saat ini, kelompok tani Mekarjaya memiliki 19 anggota dengan 7 orang yang aktif mengelola lahan. Setiap Jumat pagi, anggota kelompok rutin mengadakan kegiatan perawatan tanaman, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pembersihan area tanam. Dalam kondisi lahan yang optimal, tanaman terong mampu menghasilkan panen sekitar 1 hingga 2 kg setiap kali panen. Sementara tomat dapat dipanen secara bertahap setiap pekan. Selain sayuran, kelompok tani juga mulai mengembangkan tanaman baru seperti pare dan kelengkeng. Pendengar, Eko mengakui tantangan terbesar pertanian perkotaan bukan hanya keterbatasan lahan, tetapi juga ketersediaan sumber daya manusia yang dapat merawat tanaman secara konsisten. Meski begitu, semangat anggota kelompok tetap terjaga berkat dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan perguruan tinggi. Menurutnya, bantuan bibit, pelatihan, hingga pendampingan dari mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat menjadi tambahan pengetahuan bagi para anggota dalam mengatasi berbagai persoalan budidaya tanaman. Ya, sementara Ketua Kelompok Sadar Wisata Keparakan Kuslantri Harwanto menilai gerakan menanam yang dilakukan warga sejalan dengan upaya membangun kampung yang mandiri pangan sekaligus berdaya tarik wisata. Ia menjelaskan saat ini warga tidak hanya mengembangkan tanaman sayuran, tetapi juga mulai diarahkan untuk menanam berbagai jenis tanaman empon-empon. Nantinya dapat diolah menjadi produk jamu bernilai ekonomi. Pendengar, menurut Kuslan, hasil panen selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan warga sekitar. Konsep yang diterapkan adalah dari warga untuk warga, sehingga keberadaan kelompok tani Mekarjaya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menambahkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk program kuliah kerja nyata perguruan tinggi, semakin memperkuat upaya mewujudkan kampung ketahanan pangan di Keparakan Lor.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikut, masih bertemakan ketahanan pangan. Menteri PPPA manfaatkan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengajak perempuan Indonesia mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga di tengah tantangan ekonomi saat ini. Arifah mengatakan pemanfaatan lahan pekarangan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. Pendengar, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan mendukung pernyataan Menteri PPPA yang tengah berkunjung ke wilayahnya. Menurutnya, pemanfaatan pekarangan rumah sangat membantu menekan pengeluaran keluarga sekaligus membuka peluang bagi kaum perempuan untuk berwirausaha. Fiman mencontohkan konsumsi cabai per rumah tangga yang bisa mencapai Rp3.000 per hari. Ya, menurut Fiman, kegiatan bertani di pekarangan rumah juga dapat menjadi media edukasi efektif bagi generasi penerus. Di sisi lain, Arifah juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan keluarga. Karena itu, Menteri mengingatkan para ibu dan keluarga meningkatkan kewaspadaan mengingat ruang domestik kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan. Pendengar, itulah dua informasi bertemakan ketahanan pangan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga info-info yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian. Anda dapat mengakses informasi-informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Oke, baik pendengar setia program Masato RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 11.52 menit waktu Indonesia Timur. Menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan investasi ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tutup FTJ 2026, Wagub sebut pariwisata disebut investasi masa depan. Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, resmi menutup rangkaian Festival Teluk Jailolo atau FTJ 2026 yang digelar di kawasan Dodinga, Kabupaten Halmahera Barat pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Penutupan festival tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Sarbin menekankan bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki prospek besar bagi masa depan daerah. Menurutnya, investasi di bidang pariwisata tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Ia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, panitia pelaksana, dan seluruh masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan FTJ 2026. Berkat kolaborasi tersebut, Festival Teluk Jailolo dinilai terus berkembang dan menjadi salah satu agenda pariwisata nasional yang rutin masuk dalam kalender event daerah. Sarbin juga menyoroti keberagaman suku, adat, dan budaya yang dimiliki Maluku Utara sebagai modal penting dalam pengembangan pariwisata. Menurutnya, kekayaan budaya tersebut harus terus dijaga melalui semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Selain itu, ia mendorong pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperluas promosi destinasi wisata, khususnya di Halmahera Barat. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan daya tarik wisatawan sekaligus mempercepat kemajuan daerah. Pendengar, keberhasilan pelaksanaan FTJ 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama masyarakat dalam membangun sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal. Ia berharap festival tersebut mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tumbuhnya sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan usaha mikro kecil. Pada kesempatan yang sama, dilakukan peluncuran Desa Dodinga sebagai kampung wisata Walace Warisan Nusantara. Program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam pengembangan kawasan wisata berbasis konservasi sejarah dan budaya. Pendengar, acara penutupan FTJ 2026 dihadiri Wakil Bupati Halmahera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Maluku Utara, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ribuan pengunjung yang memadati kawasan Dodinga. Menutup rangkaian kegiatan, Sarbin Sehe secara resmi menyatakan Festival Teluk Jailolo 2026 berakhir dan berharap ajang tersebut berkembang sebagai ikon pariwisata Maluku Utara yang mampu dikenal di tingkat nasional maupun internasional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
5: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
6: Buang aja sampahnya di situ, gak ada yang tahu kok.
5: Jangan ah, malu dong.
6: Kamu lagi. Kerja gak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
7: Sai, kita berdua di sini saja ya.
6: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
4: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Program Satu RRI Serui kembali dalam acara Pilpen Pilihan Pendengar. Pilpen edisi Minggu 21 Juni 2026 kembali ke ruang dengar Anda hingga pukul 12.18 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar di acara Pilihan Pendengar, Anda dapat beratensi di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan salam-salam Anda, juga pesan-pesan khusus spesial Anda ya, melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas, juga selamat berhari Minggu bagi pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung ke ujung kami sapa. Selamat siang, selamat beraktivitas, juga selamat berhari Minggu bagi Anda sekalian. Ya, dan juga pendengar setia yang mendiami Kabupaten Sejuta Bakawan Ropen sana, kami sapa. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Yang berada di Supiori, yang ada di Biak, di Numfor, di Sarmi, di Timika, dan di mana saja yang dapat mengakses siaran program Satu RRI Serui, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas, juga selamat berhari Minggu. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Minggu 21 Juni 2026. Kami masih menantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda, tentunya untuk menemani aktivitas siang hari Anda bersama orang-orang terkasih tersayang di mana saja berada.

Oke, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda via telepon juga via WhatsApp di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Minggu 21 Juni 2026 akan kami hadirkan satu tembang manis dengan judul Cinta Anak Pecek. Ya, untuk menghibur pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

0: makin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlalu

Ya, baik pendengar setiap programa 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 12.27 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Minggu 21 Juni 2026. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, Anda dapat menyampaikan salam-salam khusus Anda, atensi-atensi spesial Anda buat orang-orang terkasih tersayang di mana saja berada. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, pilihan pendengar akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, selamat hari Minggu.
0: Oke, selamat siang, selamat hari Minggu.
1: Yang punya Kamhar tapi lagi
0: iya, yang
1: Biak.
0: Punya. Oh, lagi di Biak. Wow, luar biasa.
1: Iya, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Oke, maafin silakan.
1: Maafin, mau ucapkan selamat siang buat semua yang pendengar Pilpen. Kalau ada waktu gabung.
0: Oke.
1: Okay. Yang punya Cina tua tuh ada Siklop.
0: Oh, ada Siklop.
1: Kenapa
0: ya
1: tidak? Siklop lagi diserui.
0: Oh, lagi diserui. Oke. Okay.
1: Gabung sudah biar rame. Yang punya Yapan, Matahari Minggu, ada Mita, ada Wawin, durian itu bagi.
0: Iya, durian bagi.
1: Ada Putri Lembata. Yang punya bakau yang kocar kacir itu kenapa
0: aduh
1: tidak jatuh PTK?
0: Mungkin HP hilang kapan nih PTK nih?
1: Iya. Terlalu apa ya? Tiputi sampai mungkin HP hilang. Terus yang punya Port Numbai, selamat siang aja, Mat Monit. Yang punya Kota Jeruk itu sudah kembali ke Nabire kan?
0: Kayaknya sudah kembali nih Bung X.
1: Karena kita rencana dari Biak nanti mau ke Nabire.
0: Ke Nabire, oke. Okay. Bung X siap jeruk ada, ya.
1: Ada mau minang keluarga.
0: Okay.
1: Ada mau minang ponakan di Nabire. Ya, maafin lagi di Biak ini. Ada acara keluarga jadi mungkin minggu depan kah baru maafin pulang.
0: Oke. Okay.
1: Maafin dikasih lagu cantik.
0: Oke, okay, boleh silakan maafin.
1: Beta bisa apa?
0: Beta bisa apa, Ona?
1: Mona, buat semua yang lagi mami. Itulah yang Maven kembalikan.
0: Oke, siap. Terima kasih Maven sudah bergabung. Ya, pendengar penelpon pertama ya, sudah bergabung ada Maven. Maven di Kampung Harapan dengan posisi terakhir. Posisi sementara ada di Pulau Biak. Oke, selamat menikmati ya suasana di Pulau Biak. Requestan lagunya Beta Bisa Apa dari Ona Hetarua. Oke, akan kami hadirkan spesial buat Maven dan seluruh keluarga yang saat ini berada di Biak. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Di kompleks 221 bersama kakak Manobi.
0: Abang Nodi ya?
2: Manobi.
0: Oh, Manobi. Oke, siap, sorry. Iya, silakan Abang Manobi.
2: Iya, mau apa kirim-kirim lagu buat Haji Abia di Pantai Ombak Sarmi.
0: Oke.
2: Lagu apa? Gadis di Lembah Sunyi.
0: Gadis di Lembah Sunyi, oke.
2: Okay. Terima kasih untuk kakak penyiar.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja kakak.
0: Oke, okay, terima kasih ya buat kakak Abang Manobi di Kompleks 221. Terima kasih sudah bergabung.
2: Tuhan berkati.
0: Iya, amin. Terima kasih. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Satu atensi masuk via telepon dari Abang Manobi di Kompleks 221. Oke, requestan lagunya Gadis di Lembah Sunyi. Spesial buat keluarga yang ada di Sarmi sana ya. Terima kasih buat Abang Manobi sudah bergabung di acara Pilpen Pro 1 Serui edisi Minggu 21 Juni 2026. Ya, baik pendengar di belakang Maven dan juga Abang Manobi, masih kami nantikan atensi Anda di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, pukul 12 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan lagu requestannya dari Maven. Beta Bisa Apa dari Ona Hetarua, dan kemudian disusul lagu requestan dari Abang Manobia di Oples 221, Gadis di Lembah Sunyi. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 12.44 waktu Indonesia Timur. Masih di acara pilihan pendengar Pro Satu Serui, edisi Minggu 21 Juni 2026. Ya, pendengar ada atensi masuk via WhatsApp ya, dari Mamita Diapan. Oke, selamat siang Mamit, selamat berhari Minggu dan beraktivitas. Ya, isinya... Iya, katanya Wawing bilang Maven lagi cuti ke Biak. Oke, Maven sementara posisi lagi di Biak ya. Iya, Mamit dan Wawing request lagu Terbawa. Oke, siap. Akan kami hadirkan spesial buat Mamit dan juga Wawing di seputaran Yapan Mandala sana ya.

Baik pendengar, masih di acara pilihan pendengar. Masih kami nantikan atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi Anda via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan lagu requestan dari Mamit dan Wawin di Yapan, Mandala sana ya. Terbawa dari Black Melanesian. Spesial buat Mamit dan juga Wawin di Yapan, Mandala. Semoga Anda terhibur.

0: Ya, pendengar pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Minggu 21 Juni 2026. Ya, pendengar Pilpen akan kami akhiri di pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Ya, pendengar, di menit-menit terakhir ya, Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat siang, Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maven, cuma mau request lagu.
0: Oke, Maven, silakan.
1: Ellen Mamo.
0: Oke, Ellen Mamo, Perjalanan Cinta. Siap.
1: Itu saja.
0: Oke, terima kasih, Maven.
1: Maven mau bilang... Maafin bilang untuk Wawin tuh kalau bisa kirim durian tuh maafin dibiar. Wawin makan sendiri.
0: Wawin makan sendiri bahaya. Ntar perut sakit nih.
1: Iya, tidak bagi-bagi. Itu saja.
0: Oke, siap Maafin. Terima kasih sudah gabung.

Ya, baik pendengar, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur, kami akhiri program acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Minggu 21 Juni 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat penelpon yang sudah bergabung ya. Ada Maven di Kampung Harapan yang posisi sementara ada di Biak. Terima kasih ya Maven sudah bergabung. Juga ada Mamit di seputaran Yapan yang bergabung via WhatsApp. Mamit dengan Wawin ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Abang Manobi ya di Kompleks 221. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di program acara Pilpen Pilihan Pendengar selanjutnya di hari esok, Senin 22 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 13 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa untuk kuarta berita dinamika olahraga dan juga video potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro3 RRI Jakarta, tidak disiarkan hari ini karena Pro3 RRI Jakarta sedang menyiarkan langsung pertandingan antara Tunisia dan juga Jepang. Ya, siaran langsung pertandingan antara Tunisia dan Jepang dapat Anda ikuti melalui Pro1 Serui di frekuensi 96,4 MHz.

Ya, mendengar pukul 13.25 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang sementara hanya dapat Anda dengarkan secara streaming melalui aplikasi RRI Digital karena frekuensi 96,4 MHz Anda dapat mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Tunisia dan juga Jepang. Ya, baik pendengar, kami informasikan untuk skor Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Ya, pendengar, di grup F ada Belanda dan juga Swedia. Belanda dengan poin 5 ya, 5 poin, dan Swedia 1 poin. Belanda unggul 5 poin atas Swedia. Ya, dan di grup E ada Jerman dan juga Pantai Gading. Jerman dengan 2 poin dan Pantai Gading dengan 1 poin. Ya, masih di grup E ada Ekuador dan juga Curaçao dengan skor 0-0. Ya, dan untuk sementara ya, pertandingan yang saat ini sedang berlangsung di grup F ada Tunisia dan juga Jepang. Skor sementara Jepang dengan skor 1 dan Tunisia masih 0. Ya, pendengar, Anda dapat mengakses siaran langsung pertandingan sepak bola melalui channel Pro 1 96,4 MHz.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini

ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 14:05 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, menambah ruang informasi Anda, berikut kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi terkait paduan suara ya, Pespa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026. Wakil Presiden buka pesta paduan suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026. Acara ini digelar di Ruang Terbuka Publik Borarsi di Manokwari pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Ya, pendengar, dalam kesempatan itu mengapresiasi transformasi RTP Borarsi, Wapres mengungkapkan dirinya pernah mengunjungi lokasi tersebut pada November tahun lalu ketika pembangunan RTP Borarsi masih berlangsung. Kini ia menilai tempat tersebut telah bertransformasi menjadi ruang publik representatif untuk menyelenggarakan ajang berskala nasional. Menurut Wapres, perubahan RTP Borarsi merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, Wapres menegaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan dengan terciptanya situasi yang damai dan kondusif. Hal yang sama disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Pespa Rawi Nasional ke-14, Ali Baham Temong Mere, yang mengatakan penyelenggaraan Pespa Rawi menjadi bukti toleransi dan modernisasi beragama yang telah tumbuh dan berakar di Papua Barat. Pendengar, sementara itu Gubernur Papua Barat, Domingos Mandacan, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan. Ia berharap Pespa Rawi tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat perdamaian, persaudaraan, dan persatuan bangsa tanah Papua. Pesta Rawi Nasional ke-14

berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026 dan diikuti oleh 5.434 peserta tamu dan pengembira dari 38 provinsi. Kegiatan ini mengusung tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Pendengar, pada prosesi pembukaan dilakukan defile 43 kontingen 38 provinsi yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia dalam semangat persaudaraan dan persatuan. Pembukaan Pespa Rawi ditandai dengan penabuhan tifa oleh Wapres didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dan para gubernur yang hadir. Prosesi tersebut dilanjutkan dengan tiupan triton, pembukaan selubung maskot, Big Sang Konduktor, lagu Haleluya Agung dan tarian tifa. Acara kemudian ditutup dengan lagu Tanah Papua yang dinyanyikan bersama seluruh hadirin. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang diadakan di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan
4: Radio Republik.
5: Selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14.32 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing di sore hari ini, edisi Minggu 21 Juni 2026. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Wapres tanam bibit kakao di Manokwari Selatan, perkuat potensi perkebunan Papua. Pendengar Manokwari Selatan, ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanam bibit kakao unggulan. Penanaman tersebut dilakukan di lahan perkebunan PT Ebir Sort Cokran Manokwari Selatan, Papua Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi perkebunan kakao sekaligus memperkuat Papua Barat sebagai sentra kakao nasional. Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinitario varietas unggulan CKR40, CKR13, CKR14, dan CKR12. Kegiatan ini menjadi simbol percepatan program rehabilitasi kebun kakao Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan. Pendengar, melalui program tersebut sebanyak 2.000 hektar lahan akan dikelola untuk pengembangan kakao, di mana alokasi 1.800 hektar oleh petani kakao Manokwari Selatan dan 200 hektar oleh koperasi Ebir Sort Sud Cokran. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kebun kakao berbasis agroforestry yang berkelanjutan dengan komposisi 1.200 hektar lahan kakao dan 800 hektar kawasan konservasi. Pendengar, menurutnya, Wapres menekankan pentingnya pengembangan industri kakao yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat. Saat ini sekitar 88 hingga 90% tenaga kerja PT Ebir Sud Cokran berasal dari masyarakat adat Papua. Mereka terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pembibitan, budidaya panen, hingga pengolahan pasca panen dan pengendalian mutu. Penanaman bibit kakao dilakukan Wapres secara serentak bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, serta Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan.

Ya pendengar, itulah informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan Anda juga dapat mengakses informasi-informasi yang kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 15 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sairere Sepekan.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Sri di mana saja Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Sri kembali dengan Warta Berita Sairi Sepekan edisi Minggu 21 Juni 2026.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. Antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos dalam menutup kegiatan tersebut menuturkan antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan Kamis 18 Juni 2026.
2: Selama jalannya seminar ini, saya melihat antusias yang luar biasa dari ibu-ibu sekalian. Diskusi yang hidup, serta semangat berbagi pengalaman yang sangat inspiratif. Kita semua di sini sepakat.

0: diberikan kepada orang lain.
1: Melalui materi dan diskusi yang telah kita lalui bersama, kita diingatkan kembali bahwa pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik, empati yang kuat, ketahanan dalam menghadapi krisis, serta kemampuan kolaborasi yang inklusif. Pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, melainkan tentang dampak, pengaruh, dan inspirasi yang kita beri kepada orang lain.
0: Ketua Deprika Waropen Yeneke Dipan berharap seluruh pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang didapat selama kegiatan tersebut berlangsung tidak terhenti. Namun setelah kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan berakhir, GW dapat menjadi agen perubahan pada lingkungan masing-masing, serta praktekan ilmu yang didapat tetap saling mendukung sesama perempuan dan teruslah berani mengambil ruang untuk memimpin. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Ya, pendengar, kita ke berita selanjutnya. Mimpi fans Arui Brasil angkat trofi Piala Dunia 2026. Laporan Cindy Faidiban.
3: Semangat dan kecintaan terhadap tim nasional Brasil kembali terlihat di Kabupaten Kepulauan Yapen menjelang bergulirnya rangkaian pertandingan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Para penggemar Brasil memadati jalanan di Serui pada Jumat 19 Juni 2026 sebagai dukungan dan harapan bagi tim berjuluk tersebut. Suasana penuh warna kuning hijau menghiasi kegiatannya menjadi ajang kebersamaan masyarakat. Bagi para penggemar, dukungan kepada Brasil bukan sekadar menonton bola, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Ketua fans Brasil Arui Sony Waria mengaku kecintanya kepada Brasil sudah tumbuh sejak lama. Menurutnya pertandingan indah yang ditampilkan Brasil membuat dirinya terus setia mendukung tim tersebut.
4: Saya tahu main bola dan sampai besar saya jadikan permainan Brasil sebagai panduan saya untuk bermain bola. Dan terima kasih karena sepanjang main bola saya bisa berbuat sesuatu untuk tim kebanggaan saya yang saya dukung dan beberapa kali juara kompetisi bahkan di luar Kabupaten Kepulauan. Itulah semangat saya sehingga saya suka Brasil, mau kalah menang tetap Brasil di hati.
3: Harapan serupa juga disampaikan koordinator lapangan fans Brasil Arui, Mart Imbiri. Ia optimistis di bawah kepemimpinan pelatih Carlo Ancelotti, Brasil memiliki peluang besar untuk kembali meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia.
5: Setelah sekian tahun, gelaran sudah belum lagi untuk mendapat piala. Dan kami sangat berharap dengan racikan pelatih ternama ini bisa membawa Brasil ke arah yang terbaik.
3: Di tengah euforia, para pendukung harapan juga datang dari kalangan ibu-ibu penggemar Brasil. Maya Mangge dan Agustina Sanggenava berharap para pemain Brasil dapat menunjukkan perform terbaik mereka sehingga mampu mengakhiri turnamen sebagai juara.
6: Brasil harus mengambil satu bintang tambah.
7: Menjadi enam bintang.
6: Jadi enam bintang. Dan keinginan kami para
7: fans-fans yang ada di Brasil yang ada di Serui, mudah-mudahan bisa di tahun ini kita tunjukkan bahwa Brasil bisa mencapai enam bintang.
3: Piala Dunia 2026 nanti Neymar dan rekan-rekannya bisa membawa Brasil menjadi juara pertama. Itu yang selalu didoakan dan dinantikan. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita terakhir. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua telah bekerja sama dengan Bank Papua dalam program tabungan untuk anak usia dini. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Minggu 21 Juni 2026 berlangsung di gedung gereja GKI Betania Warren Klasis GKI Waropen. Pelayan Firman dan anggota jemaat melaksanakan ibadah Minggu pagi dengan tema sentral yang disampaikan Sinode GKI di Tanah Papua.

0: faedah daripada menuntut hikmat. Ketua Jemaat GKI Betania Warren, Pendeta Martina Arwam SSI Teol, setelah ibadah di hadapan anggota jemaat tersebut menyampaikan, GKI di Tanah Papua telah bekerja sama dengan Bank Papua dalam program tabungan untuk anak usia dini.
1: GKI di Tanah Papua sudah melakukan kerjasama dengan Bank Papua. Sudah di Jepura, dan di Kelas Soropen, kita juga sudah berdiskusi dengan pihak Bank Papua, dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Dan secara khusus kita di Jumat Betania Warren akan menjumatkan tabungan untuk usia ini. Jadi ini sesuatu yang baik sekali. Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu, mari Bapak Ibu ikut mendaftarkan anak-anak untuk ada dalam upaya tabungan pelajar yang bersifat intern.
0: Pada kesempatan yang sama, Martina Arwa menyampaikan persyaratan untuk membuka tabungan usia dini, yaitu fotokopi 1 lembar kartu keluarga, akta kenal lahir anak jika ada, fotokopi 1 lembar kartu identitas anak atau KIA, serta biaya setoran awal Rp5.000.
1: Persyaratan untuk membuka tabungan SIM yang pertama, Bapak Ibu menyerahkan kartu keluarga dan AP dari anak. Kalau belum ada AP, bisa diganti juga dengan kartu identitas anak. Setoran awal adalah Rp5.000 dan untuk setoran selanjutnya itu Rp1.000. Saya mau bilang untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lihat ini sebagai sesuatu yang penting bagi kita. Kita menanggung untuk anak-anak dari usia dini.
0: Ia juga mengatakan sebelumnya pengurus jemaat dan Bank Papua Cabang Waropen telah melakukan sosialisasi di jemaat pada saat ibadah unsur persekutuan anak dan remaja, PAR, dan guru sekolah minggu. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Baik pendengar, laporan dari Tabina Rumpai Dus tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita saya Reri Sepekan, edisi Minggu 21 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh

Baik pendengar setia program Satu RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 15:14 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
2: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
1: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
2: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
1: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
2: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
1: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.
4: Apa sih anak kecil?
5: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
5: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
5: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
5: Hahaha, itu tahu baca.
6: Pak, mau dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
8: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Baik, benar nih, menapun Anda berada sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya kami akan hadir dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan.

0: Selamat malam, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang akan disampaikan oleh rekan kami, Ani Karlina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 2.

0: Dewa Muar mengapresiasi adanya PSN, namun di sisi lain, MRP tidak menutup mata banyak warga lokal yang menyuarakan kekhawatiran lantaran wilayah PSN tersebut kerap bersinggungan secara langsung dengan hak ulayat adat. Menurutnya, regulasi dan keputusan kebijakan justru dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan dari daerah sangat terbatas.
1: Karena negara sudah mempersiapkan lumbung-lumbung makanan di seluruh tanah air di Indonesia. Itu program yang sangat baik. Tetapi program itu dilakukan di atas tanah-tanah, khusus kami di Papua, di atas tanah-tanah adat. Nah, dan hari ini, di mana-mana orang Papua semua berteriak bahwa tanah-tanah kami ini sepertinya dicaplok begitu untuk negara atau pemerintah melakukan program-program PSN ini. Tetapi data yang kami peroleh bahwa kehutanan maupun dinas yang terkait itu mereka kewenangan di pengelolaan hutan itu atau sumber daya alam itu terbatas begitu. Semua itu dilakukan oleh pusat. Ini kekurangan kita begitu. Kasihan sekali. Yang masyarakat tahu bahwa pemerintah provinsi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi kita baru tahu bahwa kewenangan pengelolaan hutan itu terbatas bagi mereka.
0: Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Jong Makanwai, memastikan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan untuk investasi di Papua melalui pemenuhan aspek pembangunan nasional dan daerah.
2: Memang program PSN sangat strategis, sangat menolong orang Papua, sehingga kita fokus untuk memudahkan dari semua standar yang ada, sesuai arahan Pak Presiden bahwa semua dimudahkan, walaupun ada hal-hal yang memang menjadi catatan. Contohnya AMDALnet dan UKRPL, TBG, itu semua kami akan lalui dan akan memenuhi aspek semua untuk kebutuhan pembangunan secara nasional.
3: Pengawasannya seperti apa?
2: Pengawasannya memang dalam sistem pengendalian penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengawasan langsung dilakukan oleh Dinas kami terkait instrumen-instrumen yang menjadi standar utama dari proses pekerjaan perizinan. Sehingga pengawasan ini bagian dari informasi peningkatan investasi bagi Provinsi Papua.
0: Senada disampaikan, pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonias Maitindom, memastikan masyarakat adat selalu dilibatkan melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dulu diawali dengan konsultasi publik secara langsung di lapangan.
4: Kita akan lebih banyak mendengar masyarakat, apa yang mereka mau terkait dengan rencana pembangunan ini, kira-kira dampak sosial yang mereka alami seperti apa, keterlibatan mereka dalam proses ini seperti apa, dalam proses pembangunan seperti apa. Dari dengar itu, maka nanti teman-teman yang akan coba menceritakan dia dalam dokumen lingkungan itu, dia harus cerita apa yang masyarakat alami, sehingga pengambilan keputusan, maka keputusan yang dilakukan itu tetap memperhatikan, mempertimbangkan semua yang menjadi suara masyarakat di lapangan itu. Jadi tidak ada keputusan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah, tidak. Dalam proses ini keputusan akan dilakukan secara bersama-sama, sehingga di bagian mana masyarakat akan melakukan aktivitas pada kegiatan itu dan di bagian mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas.
0: Lebih lanjut dikatakan, ke depan MRP bersama pemerintah dan DPRP akan membuat rekomendasi bersama yang diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Nalik Saulia melaporkan.
5: Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat.
6: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di Kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi di Treskrim Suspolda Papua, AKBP Iko Mangiwandi Sastra, yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua, mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
7: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat. Sehingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya sehari-hari. Kemudian untuk pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa. Penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di

0: 2 liter itu sesuai head. Namun memang ada beberapa permasalahan kecil terkadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
1: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dukung program strategis nasional, Kemensos dan Pemerintah Kota Jayapura hadirkan sekolah rakyat di Muara Tami.
3: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kementerian Sosial tengah bersiap membangun sekolah rakyat yang berlokasi di Skomabo Distrik Muara Tami. Program tersebut diinisiasi khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak putus sekolah agar dapat kembali mengenyam bangku pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Matius Pawara menjelaskan bahwa data calon siswa sekolah rakyat ini disaring secara ketat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Dikatakan Wali Kota Jayapura tengah menyiapkan lahan siap bangun seluas 6 hektar yang akan dibangun kompleks sekolah terpadu berpola asrama yang mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
4: Kemudian siswa ini kita rekrut memang pertama putus sekolah, kemudian yang mau lanjut ke tingkatan. Nah untuk tahun ini ya memang sementara kita melakukan perekrutan siswa baru. Nah untuk Kota Jayapura, rencana pembangunan sekolah rakyat ini ada di Skomabo, ya, Distrik Muara Tami. Luas lahannya yang disiapkan oleh Bapak Wali Kota ada 6 hektar. Dan di dalamnya nanti dibangun berpola asrama dari tingkatan SD, SMP, dan SMA.
3: Meski gedung fisik sekolah masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan pendataan siswa baru terus berjalan, program pendidikan bagi anak-anak ini sebenarnya sudah mulai dicicil melalui fasilitas balai yang ada. Saat ini tercatat untuk tingkat SMA ada sebanyak 50 siswa terlebih dahulu menempuh pendidikan di balai diklat sosial, dan tingkat SD dan SMP ada sekitar 40-an siswa asal Kota Jayapura yang ditempatkan di balai latihan kerja.
4: Nanti juga dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang nanti direkrut yang melalui Kementerian Sosial juga, tetapi memang mereka adalah latar belakang guru atau yang berpendidikan guru, kemudian tenaga-tenaga lainnya. Nah memang ke depan ya sesuai dengan petunjuk bahwa sekolah rakyat ini nanti dikelola oleh Dinas Sosial, kemudian nanti terkait dengan proses belajar mengajar baik program dan guru itu adalah Dinas Pendidikan. Jadi kami bersama-sama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial berkolaborasi dalam menyelenggarakan program dan kementerian-kementerian lainnya.
3: Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah berharap kolaborasi antar kementerian dan dinas terkait ini dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua, khususnya Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
2: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura.
5: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendrawan menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di Kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
6: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada 3 intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur, sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok, begitu ya. Jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana, begitu ya, cuci tangan. Sedangkan banyak anak, bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan berkelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
5: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS, serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama 1 tahun terakhir telah mencakup 3 pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
7: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program 1 tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak, apalagi sekarang kan ada program MBG. Jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Tim Akuatik Merauke juara umum kejuaraan renang Pangdam Cup 2026.
8: Lomba renang Piala Pangdam 17 Cendrawasih tahun 2026, tim akuatik dari Merauke menjadi juara satu umum dengan perolehan 38 medali emas dari ratusan peserta. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Denny Febriel Buyum Sikumbang menyampaikan, kejuaraan renang Pangdam Cup Setanah Papua tahun 2026 dapat menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit perenang berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di masa mendatang.
9: Jadi kegiatan ini kita lakukan dalam rangka memberikan wadah bagi putra-putri di tanah Papua untuk bisa menyalurkan prestasi di bidang olahraga, khususnya olahraga renang. Dan terbukti bahwa hari ini peserta hampir 400 dan yang diikuti sekitar 1.300 ya?
10: Siap.
9: 1.300 cabang yang diikuti oleh peserta. Ini diharapkan nanti bisa menjadi wadah, bisa menjadi penyaringan untuk memilih calon-calon ataupun bibit-bibit atlet muda dari tanah Papua. Ini akan kita upayakan menjadi event tahunan, sehingga adik-adik ini, semua atlet ini bisa ada wadah untuk terus berkompetisi. Saya pikir kemampuan itu bisa diacah dengan semakin banyak kompetisi. Kita membantu satuan renang untuk bisa memberikan waktu atau event tambahan untuk bisa melatih kemampuan adik-adik melalui kompetisi.
8: Menurut Febriel, ajang olahraga seperti Pangdam Cup tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tapi juga menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi. Pangdam juga memberikan apresiasi kepada para atlet yang berhasil meraih prestasi dalam kejuaraan tersebut. Sementara itu, pelatih akuatik Kabupaten Merauke, Faton, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan bagi seluruh atlet, pelatih klub, dan orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses pembinaan.
10: Dan kita di sini bisa menjuarai juara umum dengan memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu dengan 38 medali emas dan belum dihitung ya, jadi yang emasnya ada 38. Dan hal ini ya kita berterima kasih, semoga ke depan kita bisa berkompetisi lagi di untuk kemajuan akuatik di setanah Papua ini.
8: Menurut Fatur, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para atlet dalam menjalani latihan secara rutin serta dukungan besar dari orang tua dan klub-klub renang di Kabupaten Merauke. Adi Irfan melaporkan.
2: UNICEF bersama pemerintah kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di kota Jayapura.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
11: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada tiga hal yang menjadi penentu kualitas program pemberian makanan bergizi gratis dan pada ujungnya nanti menjadi tolok ukur bagaimana anak-anak ini status gizinya bisa meningkat. Yang perlu kita pastikan adalah keamanan pangan.
1: Ditambahkan, UNICEF menilai terdapat tiga faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
12: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik dan kalau lihat dari standar itu standar nasional. Yang mungkin lagi menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi yang itu yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari Gapai, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
1: Terkait dan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Realisasi PAD Papua baru 42%. Bapenda kejar target semester kedua.
13: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Papua hingga pertengahan 2026 baru mencapai 42%. Angka tersebut masih berada di bawah capaian ideal semester pertama yang seharusnya mencapai 50%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan pihaknya masih menghadapi selisih sekitar 8%. Namun Bapenda tetap optimistis target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Suban menjelaskan penerimaan terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
14: Dan juga itu kan kalau pemasukan, ini kan kalau target PKB dan BBNKB kan 81 miliar pernah saya bilang waktu lalu ya. 81 miliar khusus untuk kendaraan bermotor ini. Pajak kendaraan bermotor itu 81 miliar. Dan 81 miliar ini nanti kita option ada kewenangan kabupaten kota. Kita option artinya membagi ke mereka sesuai dengan daftar kendaraan yang masing-masing ada di kabupaten itu yang membayar pajak. Kita hitung, ada rumusnya nanti. Jadi bukan seperti tahun-tahun sebelumnya kan provinsi yang bagi nanti, tinggal pergub gitu. Tapi kalau ini sudah kewenangan kabupaten kota ditetapkan oleh Dirjen Pajak bersama.
13: Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua tetap mempertahankan target pendapatan tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan tren penerimaan dan realisasi tahun sebelumnya. Suban mengatakan target PAD 2026 dinaikkan sekitar 7,6% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan itu didasarkan pada capaian penerimaan yang melampaui target pada 2025. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Hari Raya Galungan di Jayapura berlangsung hikmat di Pura Agung Surya Bufana Skyline pada Rabu pagi, menjadi momentum perkuat spiritualitas dan harmoni antar umat.
15: Umat Hindu di Kota Jayapura merayakan Hari Raya Galungan dengan melaksanakan persembahyangan bersama sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan atas keburukan. Ketua PHDI Provinsi Papua Ikomang Ali Twardana mengatakan, Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperkuat keyakinan, meningkatkan spiritualitas, serta merefleksikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
16: Kami selaku lembaga mengajak kepada umat bagaimana kita meningkatkan serada dan bakti kepada umat sedharma yang ada di Kota Jayapura dalam rangka Hari Raya Galungan itu sendiri. Yang mana Hari Raya Galungan merupakan titik tolak ukur pada umat sedharma bagaimana kita meningkatkan spiritual kita di atas dasar kebenaran dalam rangka melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri, sehingga umat sedharma dapat memilih dan memilah mana informasi atau pikiran-pikiran yang baik dari umat itu sendiri sebagai dasar bagaimana kita mewujudkan dharma di dalam ajaran kita Hindu itu di dalam diri itu sendiri.
15: Menurutnya, perayaan Galungan tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan agar tetap berlandaskan nilai-nilai Dharma. Sementara itu, pembimbing masyarakat Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Iwayan Wira Adnyana, mengajak umat memaknai Galungan lebih dari sekadar perayaan seremonial.
17: Galungan bukan saja seremonial, ritual saja yang dikedepankan, tetapi bagaimana esensi filosofi dari sebuah teks Sundari Game yang kita maknai di dalam mengekang kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam bawat kita disebutkan bahwa angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri. Maka jangan tenggelamkan dirimu oleh kemarahan, oleh kebodohan, serta hanya dirimu yang mampu mengangkatnya. Dirimu adalah musuhmu sendiri. Ini sebuah pesan yang perlu kita angkat kepada umat sedharma, bagaimana umat itu mampu meneladani, mampu menjadikan sebuah esensi galungan adalah pijakan dalam rangka menjalankan kewajibannya sehari-hari.
15: Iwayan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan, serta terus merawat toleransi dan keharmonisasi di tengah masyarakat. Pada perayaan tahun ini, umat Hindu di Kota Jayapura melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana dan dilanjutkan ke sejumlah pura lainnya. Sekretaris PHDI Kota Jayapura, Kadek Yobi Dewantara mengatakan perayaan ibadah masih berlangsung hingga Yumanis Galungan melalui persembahyangan di rumah masing-masing umat. Kadek berharap seluruh rangkaian perayaan berlangsung lancar dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat.
18: Dalam Hari Raya Galungan ini, semoga kita semua, seluruh umat di Kota Jayapura, memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan, dan sehat selalu bersama. Hari Raya Galungan pagi ini yaitu persembahyangan bersama di Pura Agung Sriwangi, dan setelah itu ada agenda lagi berikutnya, yaitu seperti tadi disampaikan Pinan itu bahwa akan ada dilaksanakan persembahyangan di Pura Polda di Koyakoso. Setelah itu akan ada persembahyangan lanjutkan di Pura Prajapati yaitu di Koya Barat, dan sampai selesai sore. Dan besok mungkin dilanjutkan lagi persembahyangan yang namanya Umanis Galungan, yaitu persembahyangan di rumah masing-masing umat.
15: Lina Umasugi melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras Bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih.
3: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
19: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya Rp10.250 dan tahun 2023 sebesar Rp11.800. Dan berdasarkan informasi dan laporan, harga beras Bulog Wamena dijual ke konsumen seharga Rp20.000 per kilogram. Dan pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1. Saudara RGD selaku pimpin Bulog Papua, Papua Barat. 2. Saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. 3. Saudara RN selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. 4. Saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. Dan pasal yang diterapkan adalah dengan pasal 603 Undang-Undang tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebagainya. 603 dan pasal 3 kerugian sementara jutaan sekitar 8 miliar.
3: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
19: Ya, itu masih dikalami, nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda yang menangani tentang Polda. Sementara masih di Wamena, nanti apa melihat perkembangan penyidik diperiksa
20: kurang lebih sampai 3 jam.
19: 3-4 jam. Prosesnya ya, itu mulai tahun April 2025 sampai dari April 2018 April 2025. Kita sudah rangkaian penyidikan ya, penyitaan sudah juga ada penyelidikan, ada kemudian ada pemeriksaan saksi, sekarang penetapan tersangka. Ada sekitar
20: 2,1 yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik, uang tunai.
19: 2,1
3: uang tunai. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Naldik Saulia melaporkan.
2: Papua mulai manfaatkan dana iklim 29,5 miliar rupiah untuk perkuat pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat.
13: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
0: Ini tentu bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depan. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
13: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
21: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
13: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
21: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan. Atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK, itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
13: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
22: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
13: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
23: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2016. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
13: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Berlangsung selama 3 hari. Festival Colo Sagu 2026 dorong optimalisasi pemanfaatan tanaman sagu dari tradisi menuju kemandirian pangan di Papua.
1: Festival Colo Sagu 2026 yang mengusung tema Sagu Menghidupi dari Tradisi menuju Kemandirian Ekonomi resmi digelar dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Juni 2026 yang berlangsung di lapangan parkir DPR Papua Kota Jayapura. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pusaka Sagu Nusantara bersama mitra lainnya menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sagu sebagai identitas budaya sekaligus ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat di Papua. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colo Sagu dalam sambutannya menegaskan penyelenggaraan Festival Colo Sagu lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sagu di tanah Papua. Menurutnya, meskipun masyarakat Papua memiliki sumber daya sagu yang melimpah, namun belum banyak yang berhasil mengembangkan komoditas sagu sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskan Kombespol Frederikus Maklarimbun, luas lahan sagu di Papua terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 1,1 juta hektar, saat ini tersisa sekitar 700 ribu hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk menjaga dan mengembangkan potensi sagu sebagai kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat di Papua.
4: Tuhan sudah memberikan sagu di tanah ini yang melimpah dengan harapan kita yang tinggal dan berdiam di tanah ini berhikmat untuk mentransformasikan dia dari nilai-nilai kultural menjadi nilai-nilai ekonomi. Tentunya ini menjadi tantangan untuk kita lakukan sendiri. Kami berharap dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri dinamika terkait dengan sagu di tanah ini. Kira-kira sagu mau dibawa ke mana? Hanya sebagai sekedar cerita atau sebagai sumber kehidupan bagi kita yang berdiam di tanah ini. Dengan besar harapan, kita melaksanakan festival ini ada sebuah regulasi yang berbicara tentang sagu. Sehingga sagu bisa beriring bersama memenuhi kebutuhan pangan kita yang berdiam di tanah ini. Mohon partisipasi pemikiran, ide untuk bagaimana kita mengembangkan sagu. Sagu yang ada ini jangan sampai dia hilang. Paling tidak mungkin dipertahan untuk kehidupan. Tuhan sudah memberikan sagu untuk memenuhi generasi terdahulu. Jangan sampai kita generasi sekarang dan generasi yang akan datang hanya gigit jari melihat sagu ini dia punah di tanah ini.
1: Melalui festival tersebut, masyarakat diajak untuk kembali melihat potensi sagu dan pentingnya perlindungan dan pengembangan komoditas sagu di Papua, serta mendorong generasi muda di Papua untuk lebih aktif dalam pemanfaatan potensi sagu sebagai bagian dari kemandirian pangan di tengah masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri mengatakan, sagu bukan sekedar bahan pangan bagi masyarakat di Papua, melainkan sebagai identitas, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut Gubernur, pembahasan mengenai sagu sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang masa depan Papua. Sagu memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
5: Ketika kita berbicara tentang sagu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Papua. Kita sedang berbicara tentang ketahanan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang saat ini, ketergantungan terhadap pangan dari luar harus mulai diimbangi dengan penguatan pangan lokal. Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, dan sagu merupakan salah satu aset strategis yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah, pengembangan, riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk-produk turunan dari sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Matius Fakiri juga mengajak generasi muda Papua untuk bangga terhadap sagu sebagai identitas dan warisan budaya, sekaligus sebagai peluang ekonomi di masa depan. Pelaksanaan Festival Colo Sagu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, talk show, seminar, pameran UMKM, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan edisi kali ini. Saya Andi Karlina pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya. Apakah itu monyet?
2: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
3: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk.
5: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Yosep, Ocep, Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana ya? Sama ojek di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kok lagi bekerja sudah. Biar bantu-bantu mama deng bapak pu ekonomi juga toh. Kasian, mama deng bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kamu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, mah tua, malas ya. Begini-begini juga bisa hidup mo.
2: Iyo benar, tapi apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jelang Malam bersama Pro 1 RRI Serui. Ya, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami coba satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita nasional tepat di jam 7 waktu, maksudnya kami tepat di jam 19 ya waktu Indonesia Barat.

0: Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
5: Kami secara simbolis

0: sosialisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nusantara semakin meningkat.
1: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupati Nusantara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nusantara.
2: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
5: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
5: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
6: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
5: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
7: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.
7: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri

0: Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
1: Dan memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana, di BP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam kemudian berjalan yang baru akan kita lanjutkan.
0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
3: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
4: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
3: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
5: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
3: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faizal. Pendengar dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
9: Dan yang lama kita dengan keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
8: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
10: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
11: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
10: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
12: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
10: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
13: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara. Di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
2: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya pesaran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Ya, halo.
2: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes.
3: Mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Udah.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini, yang menolong memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 10-11. Tertulis demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang." Saudara yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur oleh karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia-Nya itu melayakkan kita. Kasih karunia-Nya mengampuni, menguduskan, membenarkan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita dapat datang kepada Tuhan, mengakuinya, dan menerima pengampunan, pembenaran di dalam kuasa darah-Nya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita lakukan. Bukan hanya mengakui dosa, bukan hanya bersuka cita karena kasih karunia-Nya, tapi berkomitmen untuk mengubah sikap hidup kita, mengubah kelakuan kita, sehingga kita tidak berputar-putar dalam siklus pengakuan dosa dan mengulangi lagi, tapi kita berhenti di pengakuan dosa dan kemudian menjalani hidup dalam kebenaran. Kita perhatikan Yohanes 8 ayat 10-11 ini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Perempuan yang kedapatan berzinah ini tadinya hendak dilempari batu oleh banyak orang. Tapi Tuhan Yesus menyuruh orang yang tidak berdosa untuk pertama kali melempari batu terhadapnya. Satu demi satu orang yang ada di situ pergi. Mereka tidak melempari batu karena merasa bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Dan Tuhan Yesus juga tidak menghukum perempuan ini, tapi memberikan pengampunan. Tuhan Yesus menyuruhnya pergi. Dan satu pesan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang dikasih Tuhan, pengakuan dosa, pertobatan, dalam bahasa Yunani berarti metanoia, yang artinya putar balik. Tapi putar balik ini bukan 360 derajat, melainkan 180 derajat. Artinya saudara, kita putar balik, putar arah. Dan yang tadinya berjalan di dalam dosa, kita putar arah, berjalan di dalam kebenaran. Kasih karunia Tuhan bukan merupakan izin atau legitimasi untuk kita terus berbuat dosa. Seandainya kasih karunia Tuhan itu mengizinkan kita terus di dalam dosa, maka Tuhan Yesus tidak akan memberikan pesan kepada perempuan ini untuk jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mungkin yang Tuhan Yesus akan katakan adalah, "Pergilah, silakan berbuat dosa lagi sebebas-bebasnya, karena kasih karunia-Ku cukup untuk mengampuni segala dosa." Tapi tidak demikian. Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu. Karena apa, saudara? Karena kasih karunia-Nya bukan untuk dipermainkan,
kasih karunia-Nya adalah untuk membawa kita kepada perubahan hidup. Saudara dikasih Tuhan, pengakuan dosa hendaknya diikuti dengan komitmen perubahan hidup. Jangan terus-menerus tinggal di dalam dosa, tapi mari bangun komitmen untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan membenci dosa, meninggalkan dosa, serta hidup seturut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami, menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran, mengerti bahwa kasih karunia-Mu bukan untuk dipermainkan, melainkan untuk dihargai dan diresponi dengan hidup yang berubah, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak terus terjebak dan tinggal di dalam dosa, tapi kami meninggalkan dosa dan berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat berikan kekuatan. Yang sedang putus asa, kehilangan semangat hidup, bangkitkan kembali semangat mereka untuk menjalani hidup dalam iman pengharapan. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam persoalan, agar kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berkati bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi terkait pengentasan kemiskinan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Pemerintah Maluku Tenggara perketat validasi data bansos. Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen penuh untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Langkah strategis ini dilakukan dengan merujuk pada regulasi nasional serta instruksi Presiden terkait pengentasan kemiskinan ekstrim. PLT Kepala Dinas Sosial Titus Betaubun maksud kami menekankan pentingnya penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai acuan utama pendataan. Pendengar, sistem ini berfungsi sebagai data tunggal untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah. Proses verifikasi data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan untuk menjaga agar informasi tetap akurat dan dinamis. Dinas Sosial memastikan bahwa setiap usulan dari desa akan melalui proses validasi yang ketat guna memastikan kelayakan penerima. Untuk mendukung transparansi, pemerintah daerah terus mengedukasi masyarakat mengenai alur pelaporan dan pengecekan mandiri melalui aplikasi resmi. Inisiatif ini diharapkan mampu meminimalisir kecemburuan sosial terkait pembagian bantuan di tingkat desa. Ya, pendengar, itulah satu informasi terkait dengan pengentasan kemiskinan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, kami sampaikan di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor